Anda kecil si pendum tay si guna lah polu deh. Tanol mak kena tung ke tek ke tek lagi di. Ini ke tip ke teng hormu pen nang video start tek buma. Tuan tu ke tip ke teng hormu nang tung ke deh. Cepat lah. Tak sih dina itu.

0: Cái nó là cái thô mà cung lô đây. Cái thô mà cung lô sang hello. Lun temo jutang jubar.
1: Lun temo jutang jubar.
0: Tell me. Janon luti klimso afan.
1: Janon luti klimso afan.
0: Tell me lata. Lo batay ni lunay de. Kilun huye. La bente la soa lun adaptin da halavang non sarpu vang non sarpi bhedi. Lun bon verna pode. Kenan ke ke thoma kung toilu ke. Kenan ke pli yang kung sile rong lade. Hala pi tum tal ma. Tal kadi. Tok pi yode. Ke tok waprari bete tingne deji. Tok bor charli hika bida.
1: Tok bor.
0: Tok pi yode.
1: Charli.
0: Hika.
1: Hika.
0: Bida.
1: Bida.
0: Tal kadi. Tok pi yode tingne deji. Janon luti klimso afan.
1: Ja

Angdengchari bang ningkhang alunji rangdeng longpen adunthu kabantiron pikilun alun alun alanthi kaching hon nepilongri tangte arjuk sanang kabantiron pikilun lawang solunjir.

Dima sarong ni kerau sang oleh yang thai si kerja ha bukau ya ba ni bukau thai ke bukau singanang ko tak ada alam mahal kena ya rau saya kula dima.